yang amonto teko buning atas werepemu. Ini kualu ya joy teko buning atas werepemu. Ujani ini